0: Yang ada biasa.
1: Apa biasa?
0: Yang ada pada masa mengapa pasal pun tu. Sabar kamu. Allah.
1: Abi, rabu sabar lagi tu. Semangat sedih. Antum akan hidup ke bawah masa aku.
0: Mana mahamar aku? Lari mama ada dalam serba. Kebetulan ada tadi, kau sahur ada tadi. Baca ini ada tiga lagi nama tadi. Lagi apa yang dibangga sana orang tu jamar. Lalu merai masalahnya.
1: Kebetulan siapa mana? Mana siapa kan? Semua dah lakukan. Tidak
0: ada apa-apa yang dia nak aku lulus.
1: Lama enggak buka siapa walat kau mana?
0: Lalu dia lah.
2: Ya. حتى يتولوا زهير نحكم أبزلت لم تو بحوز لم تو أصلنا يبنا سلامتهم تلا وتحب.
0: مجيد حنا وسلامتنا على تيلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله نشكر الله.
1: استغفر الله.